0: Multatuli FM.
1: Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI

0: sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

2020. Nah, 13 menit lepas di pukul 8 pagi hari ini. Nah, Wista berani menyapa sahabat Multatuli di Multatuli Pagi sampai dengan selesai nanti ya. Ada ragam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan juga pastinya top 3 spot yang sudah Nafis siapkan, yang sudah Nafis rangkum di pagi hari ini. So, untuk kamu mudah-mudahan kabar terbaik ya. Dan juga ada beberapa lagu yang memang sudah disiapkan dan masuk ke playlist untuk di hari Rabu ini ya. Dan selamat beraktivitas pastinya. Yang di jam 8 lewat 13 menit ini ada yang baru gisik-gisik mata, yang baru bangun tidur. Kenapa? Semalam begadang, gak bisa tidur. Atau mungkin ada something, ada satu masalah yang belum terselesaikan, atau pekerjaan yang sengaja kamu tunda di kemarin hari. Nah, jadi kalau misalkan mengenai pekerjaan, ya udah waktunya istirahat ya istirahat, nggak perlu mikirkan pekerjaan ya, karena ya mungkin kembali lagi itu kesalahan kamu sendiri. Oke, sahabat Multatuli, lagu yang tadi menjadi pembuka ada Rara, sebentar. Ada Rara Sudirman ya. And next kali ini satu grup band di tahun 2000-an ada Evanescence. Going Under.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
7: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak ayah.
9: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang.
11: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
10: Cai di mages hese no jubila.
12: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngomong orang kawarung.
13: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

That's Informative dan Salt of the Pussycat Dolls dengan Stage Redo di 26 menit pas pukul 8 pagi hari ini. Salam lagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih untuk kami yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM dan juga untuk semua para OPD, ASN, PNS dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas ya. Dan mudah-mudahan tidak lupa untuk sarapan ya di pagi hari tadi. Yang sekarang adalah masih ada di rumah ya, sedikit dilirik untuk jamnya, takutnya kamu memang punya punya janji ya dengan yang ada di kantor atau mungkin ingin menyelesaikan pekerjaan yang memang di hari kemarin itu masih tertunda gitu ya. Dan sahabat Multatuli, top 3 sport untuk pagi hari ini sudah habis siapkan, sudah habis rangkum. Di antaranya kita harus mengucapkan selamat ya kepada Timnas Putri Indonesia dan Timnas Voli Putri Indonesia yang menguasai deretan untuk top 3 sport pagi hari ini. Keberhasilan meraih gelar Piala AFF Wanita 2026 membuat Timnas Putri Indonesia menuai sorotan positif. Ya, demikian pula dengan Timnas Voli Putra Indonesia yang mengawali CV Cup 2026 leg kedua dengan kemenangan atas Kamboja. Selain itu, perjalanan atlet bulu tangkis Indonesia di China Open 2026 juga terus kita ikuti pasti ya, ya. Kita ke berita pertama. Ada 7 wakil Indonesia di 16 besar China Open 2026. Jadi sebanyak 7 wakil Indonesia dari 5 sektor berhasil lolos ke babak 16 besar China Open 2026. Jonathan Christie dan Putri Kusuma Wardani jadi wakil merah putih di sektor tunggal putra dan putri. Kemudian di sektor ganda putra terdapat Fajar Alfian dengan Muhammad Sahibul Fikri ya. Raymond Indra yang berpasangan dengan Nicholas Joakin ya. Dan juga ada Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Reza Palepi Isfahani. Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum ini merupakan wakil sektor ganda putri. Dan di sektor ganda campuran terdapat Rehana Valkus Haryanto bersama Glory Emmanuel Wijaya. Lalu kita ke berita selanjutnya. Pelatih Timnas Voli Indonesia, Redel Toiran, menilai tim arahannya belum tampil maksimal meski raih kemenangan 3-0 atas Kamboja di leg kedua CV Cup 2026 pada Rabu kemarin. Ya. Bertanding di Velodrome Jakarta, pasukan tim Merah Putih sukses mencukur Kamboja dalam permainan 3 set langsung dengan skor 26-24, 25-15, dan 25-17. Meski petik kemenangan mutlak, Thailand menyebut skuad Indonesia belum maksimal. Faktor kelelahan fisik ini menjadi salah satu kendala. Kita ke berita utama, juara Piala AFF Wanita 2026 Timnas Putri Indonesia cetak sejarah baru. Timnas Putri Indonesia cetak sejarah baru setelah berhasil menyabet gelar juara Piala AFF Wanita 2026 dan kemenangan ini amat spesial bagi sepak bola Putri Indonesia sebab Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara untuk kali kedua secara berturut-turut. Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia juga sukses meraih gelar pada edisi perdana di 2024. Kala itu, tim arahan Satoru Mochizuki sukses menaklukkan Kamboja 3-1 di partai puncak.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
8: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
8: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
9: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
10: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli,
6: Sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, 89.8 FM cerdas informatif dan solutif and just something never change di 50 menit pas pukul 8 pagi hari ini masih barengan habis dan waktunya sangat panjang banget ya sampai dengan selesai nanti. Ada satu bukan penyakit ya, tapi apa ya disebutnya? Ini bisa menular, serius deh beneran. Menguap. Nah, ini merupakan reaksi yang sangat umum dan hampir semua orang sering melakukannya ya, bahkan hewan juga gitu ya. Dalam sehari manusia bisa menguap hingga sekitar 20 kali. Tapi menariknya nih ya, menguap ini tidak selalu muncul karena mengantuk atau bosan. Kadang kita justru ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Fenomena inilah yang membuat banyak orang bertanya, kenapa sih kita sering menguap saat melihat orang menguap gitu. Kenapa kita sering menguap saat melihat orang menguap? Jadi kebiasaan ikut menguap dikenal sebagai contagious loaning ya, atau menguap yang menular. Nah, mengutip laman PBS News bahwa kemungkinan seseorang menguap bisa meningkat hingga 6 kali lipat setelah melihat orang lain menguap. Nah, respon ini terasa otomatis seperti refleks yang muncul tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Namun sejumlah penelitian menjelaskan bahwa fenomena ini tidak sepenuhnya bawaan sejak lahir. Anak-anak biasanya baru mulai menunjukkan perilaku ini saat berusia sekitar 4 hingga 5 tahun. Pada usia tersebut, kemampuan empati anak mulai berkembang lebih baik. Oleh karena itu, melihat orang menguap dapat memicu dorongan untuk melakukan hal yang sama. James Giordano, ilmuwan saraf dari Georgetown University, ini menjelaskan hal ini mungkin berkaitan dengan social mirroring. Ini adalah kecenderungan organisme untuk meniru tindakan orang lain, gitu ya. Perilaku yang menular tak hanya menguap, ia juga mencontohkan hal lain seperti tertawa hingga menyilangkan kaki. Jadi jika seseorang melihat menggaruk wajah, mereka akan tahu bagaimana rasanya dan mungkin terdorong untuk melakukannya gitu ya. Fenomena ini juga berhubungan dengan ikatan sosial. Jadi saat seseorang tersenyum kepada kita, kita seringkali spontan membalas senyum tersebut. Hal yang sama terjadi pada menguap. Orang yang memiliki empati lebih tinggi ini cenderung lebih mudah mengalami social mirroring ini ya. Hati-hati kalau kebanyakan menguap ya, karena menguap ini umumnya tidak berbahaya, kan? Tetapi jika terjadi terlalu sering dan tanpa alasan yang jelas, kondisi ini perlu diperhatikan. Ada beberapa gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan seseorang menguap berlebihan. Menurut Medical News Today, bahwa salah satunya berkaitan dengan saraf vagus, yaitu saraf yang menghubungkan tenggorokan, perut, dan otak. Jika saraf ini terlibat dalam reaksi tertentu, bisa muncul reaksi savofagal yang menyebabkan menguap berlebihan. Nah, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menjadi tanda gangguan tidur, masalah otak, bahkan kondisi jantung seperti serangan jantung atau pendarahan di sekitar jantung. Oleh karena itu, kalau misalkan sahabat Ulta Tuli atau seseorang yang dikenal mengalami menguap berlebihan tanpa penyebab yang jelas, ya, sebaiknya segera berkonsultasi ke tenaga medis. Kembali ke pertanyaan di awal, kenapa kita sering menguap saat melihat orang menguap? Jawabannya berkaitan dengan empati, peniruan sosial, dan kerja neuron cermin di otak. Dan fenomena ini menunjukkan tubuh kita sangat responsif terhadap perilaku orang lain. Jadi untuk menghindarinya gimana? Jadi untuk menghindarinya, ketika orang menguap nih ya, kamu jangan lihat gitu. Biar gak nular gitu ya. Karena ya ternyata bukan hanya menguap saja, senyuman dari seseorang pun yang bertemu dengan kita tanpa menyapa tapi hanya tersenyum, itu secara otomatis kita bakal ikut tersenyum juga gitu kan, bakal memberikan senyum juga. Nah, begitu juga dengan menguap gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu tertular, jangan ngelihat ya, begitu. Karena ya tahu lah ya, karena memang menguap itu bukan karena seseorang itu ngantuk saja ya, itu tadi ya efek dari yang otomatisnya itu empati kita yang sangat sangat baik gitu kan, yang punya empati
yang cukup baik gitu. Oke, sahabat Mulatuli, setelah beberapa lagu ini kita bakal bergeser menginformasikan seputar Kabupaten Lebak. Di antaranya adalah Guruman Satu Lebak yang raih LOA Forum Internasional Digital Humanities. Lalu juga ada yang mencegah penularan DBD kantor Satpol PP dan Diskominfo Lebak di fogging gitu ya. Ini hari kemarin ya kalau nggak salah ya. Terus juga ada lagi sebentar. Oh ini dia. Nah, kebakaran SMPN

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: lagi ya featuring Anji. Anji ini Evolution Drive ya, kalau masalah ya, mantan ya. 40 menit lalu pukul 9 pagi hari ini, masih di Multatuli Pagi. Ada yang lagi menyangga, kalau motor standarin sih bagus ya.
1: Kalo selamat hari anak nasional.
0: Selamat Multatuli tau gak sih?
1: Apa tuh?
0: Ini si ibu ini bilang selamat hari anak nasional, tapi mukanya sambil ditungkak oleh tangan itu, seolah-olah memikirkan sesuatu yang gimana gitu ya.
1: Iya pak, saya lagi nyari promoan minuman manis pak.
0: Begitu, oke.
1: Tapi kok tidak ada, saya tidak menemukan promonya pak. Ini jam-jam segini enak lah kita minum matcha latte gitu ya. Tapi kalau enggak apa ya, milk tea gitu ya kan.
0: Tapi biasanya kalau seperti minuman itu banyak sih di
1: aplikasi item ya pak.
0: Iya sih pak.
1: Iya makanya ini saya lagi nyari kok kenapa nggak ada gitu. Udah.
0: Ngomongin minuman nih.
1: Kenapa?
0: Pasti kan ada yang namanya di situ Bepom ya.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya kepala Bepom ini menyebut Indonesia masuk 10 regulator obat terbaik dunia.
1: Ih, tepuk tangan dong.
0: Oh, iya. Enggak ada ininya nih.
1: Kenapa enggak ada efeknya?
0: Efeknya.
1: Besok-besok ke bagian produksi coba disediakan efek tertawa dan
0: tepuk tangan. Ya. Berarti kita nggak perlu ketawa gitu?
1: Nggak usah, biar ada yang ketawain di belakang.
0: Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia masuk di jajaran 10 regulator obat terbaik dunia pada 2025, dan capaian tersebut ini menjadi salah satu pengakuan internasional atas kualitas sistem pengawasan obat dan vaksin di Indonesia.
1: Wah, keren sih.
0: Jadi Kepala BPOM Taruna Ikrara mengatakan bahwa pencapaian itu ditandai dengan meningkatnya tingkat kematangan sistem regulasi Indonesia ke level 4, level tertinggi dalam penilaian regulator obat internasional. Nah kalau begini berarti kan dunia internasional ini sudah mulai percaya ya.
1: Betul.
0: Ke Indonesia untuk penanganan dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah ini melansir dari laman resmi Bepom dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada akhir 2025 Bepom ini ditetapkan sebagai WHO Listed Authority atau WLA untuk 5 fungsi regulator produk vaksin, yakni registrasi dan izin edar, perizinan fasilitas, inspeksi regulator, pengujian laboratorium, serta lot release. Lot release maksudnya. Lilis orang Bandung biasanya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Gimana sih pak, sampai kepelitek begitu pak?
0: Nah begitulah kalau kurang minum ya begitu. Kan tadi kan nyari minuman yang manis gitu kan, nyari minuman yang segar kata gitu, makanya ini efek dari kurang minum ya sama bulan dulu ya, kode sebenarnya pak.
1: Gak ada pak.
0: Oh gak ada ya.
1: Iya lagi pengen baca latte, tapi ternyata yang bandingnya itu cuman kopi latte yang biasa. Saya kalau bisa untuk kopi nggak bisa pak, karena saya bukan penikmat kopi dan bukan pecinta kopi ya. Jadi kalau sedikit yang minum kopi perut saya itu langsung kembung pak.
0: Langsung kembung.
1: Iya, apapun kopinya, mau kopi latte.
0: Gua mau tanya dalam perut lu apa itu?
1: Gak ngerti.
0: Gak bingung.
1: Gak ngerti. Saya tuh sudah pernah bereksperimen pak. Ceritanya pagi-pagi kayak orang-orang kan, goreng pisang sama kopi. Kopi itu bukan yang kopi bener-bener kopi hitam gitu loh pak, ya kan?
0: Jadi kayak kopi apa?
1: Iyalah, kopi yang begitulah ya, cappuccino yang begitulah pokoknya. Terus saya minum gitu kan ya. Beberapa hari kemudian perut saya kembung pak. Makanya sampai sekarang saya nggak mau minum kopi gitu.
0: Ada manusia kayak gini ya. Jadi anti, beneran anti ya?
1: Oh iya, anti. Sangat tidak bisa.
0: Oh my god. Terus kalau misalkan biar nggak terkantuk-kantuk gimana itu? Kalau misalkan tuntutan pekerjaan gitu.
1: Gak bisa gak gitu, sebenarnya okay. Gak bisa.
0: Mudah-mudahan atasan memalui. Oke, kita bergeser lagi ya. BPN Lebak tuntaskan 400 sertifikat tanah gratis untuk rumah MBR.
1: Ih, sukanya.
0: Jadi Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak, Banten ini merampungkan 400 sertifikasi tanah gratis bagi rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Jadi kantor pertanahan Kabupaten Lebak melaksanakan sertifikasi tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena berdasarkan instruksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ya, di mana kantor pertanahan ini ditugaskan untuk mensertifikatkan tanah-tanah masyarakat yang menjadi objek MBR. Namun ada dua pola arahan dari Kementerian PKP, yakni pertama pola tanah yang sudah terinventarisasi oleh dinas atau Kementerian PKP, sedangkan pola kedua masyarakat yang benar-benar teridentifikasi MBR sesuai dengan peraturan pemerintah, begitu ya.
1: Oke. Nah, ini kan kita lagi ngomongin Hari Anak Nasional juga tadi ya, Pak ya.
0: Kode.
1: Sudah tahu belum?
0: Kode guru killer sama dosen killer kayak gitu. Hati-hati.
1: Sudah tahu belum?
0: Apa,
1: kalau
0: apa?
1: Untuk Hari Anak Nasional tahun 2026 ini temanya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
0: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Ini apa sih, Pak? Kurang I kalau menurut saya, Pak.
0: Kurang apa?
1: Kurang I
0: di mananya?
1: Sayangi anak, lindungi dan bangun masa depannya. Gitu harusnya. Gimana sih?
0: Bisa direvisi, itu kemana kita ngomong ya?
1: Ke Kementerian Sumber Daya Mineral.
0: Kalau untuk Kabupaten Lebak mungkin ke DP3 AP2KB kali ya.
1: Ini ya ke 42 ya tuh pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 dan okay. Yes, tema utamanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini fokus besarnya pada perlindungan anak dari kekerasan, bahaya di dunia digital, pembatasan penggunaan gawai serta peningkatan kampanye permainan tradisional. Iya sih, Pak.
0: Nah,
1: zaman sekarang tuh ya anak-anak tuh kan
0: gadget mulu.
1: Pak.
0: Dari ujung ke ujung gadget mulu ya.
1: Tuh, betul.
0: Mukanya ditekuk aja terus ke bawah hal
1: dia. Iya, jarang ya, Pak.
0: Dia jarang, jarang.
1: Melihat anak-anak main gobak sodor.
0: Betul.
1: Kok kalau zaman saya tuh ada main namanya bebentengan, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, okay. Kan. Terus ucing-ucingan, Pak.
0: Main karet.
1: Kan, kayak gitu-gitu. Terus kan ini enggak ada loh, Pak.
0: Enggak ada sama sekali. Nah, ketika ada paling kita bisa melihat itu ketika ada acara-acara besar di alun-alun ya, itu suka ada tuh permainan-permainan tradisional seperti apa namanya? Yang pakai bambu. Apa tuh?
1: Egrang, Pak.
0: Egrang, iya. Kalau gue bukan apa nyebutnya bukan egrang.
1: Apa tuh?
0: Jajangkungan. Jadi jangkungan. Ya ngomongin hari anak ya, jangan lupa sekali lagi untuk sahabat Mula Tuli untuk para bunda sudah dibuka ya mulai tanggal 20 kemarin 20 Juli. Ini untuk silahkan didaftarkan untuk memperingati atau memeriahkan gebiar Hari Anak Nasional. Multatul FM menghadirkan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak. Ini sebuah lomba baca puisi ya bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak.
1: Boleh terbuka ya.
0: Nah, terbuka ya. Jadi
1: dapat hadiah uang tunai dan trofi, sertifikat untuk seluruh peserta yang mengirimkan
0: karyanya. Oh, seluruh peserta.
1: Betul.
0: Oh, okay.
1: Kita berikan sertifikat, dapat sertifikat digital untuk pemenang. Sertifikatnya akan kita cetak secara langsung.
0: Okay.
1: Terus syarat dan ketentuan perlombaannya sambungan itu langsung aja dikunjungi Instagram kita di Radio Mutatuli FM, di bio kita sudah disematkan situ linknya, tinggal klik aja ya.
0: Harus digaris bawahi gratis.
1: Iya dong. Gratis cuma-cuma.
0: Jadi ya mulai dari sekarang lah ya, baru 3 hari itu ya untuk sahabat Buah Hati.
1: Masih ada kesempatan.
0: Masih ada kesempatan dan dampingi Buah Hati berlatih, pilih puisi terbaiknya, siapa tahu nanti di antaranya itu ada yang bisa tampil ya di panggung
1: iya,
0: utama pembukaan Jogja
1: Hari Anak Nasional. Akan kita undang untuk tampil di, panggung utama Jogja Hari Anak Nasional nanti di gelaran pembukaannya 5 Agustus 2026
0: Agustus.
1: Dan nanti insya Allah juga akan dihadiri oleh Ibu dan Bapak Bupati.
0: Wah.
1: Kapan lagi anaknya
0: muda? Coba ya, kan? Ya bisa tampil depan orang besar,
1: di Kabupaten Lebak. Sampai mau ngomong orang nomor satu di Indonesia.
0: Kayaknya belum bangun nih. Kayaknya belum bangun deh nih.
1: Gitu ya, satu-satu ya.
0: Oh ya, kita ngomongin anak, ya kita bergeser nanti ke Dinas Pendidikan ya. Yang katanya itu ada apa, mengenai pelajaran baru.
1: Apa tuh?
0: Yang penerapan itu tuh, yang pelangi-pelangi.
1: Ya, itu. Nah, sedang marak ya,
0: sedang
1: di
0: marak.
1: Di media sosial membicarakan untuk kurikulum baru. Nanti aja deh Pak, ngomongnya. Habis lagu dulu ya.
0: Tapi kita boleh gak ngundang?
1: Undang siapa Pak?
0: Dari Dinas Pendidikan.
1: Iya, boleh banget.
0: Boleh ya, yang datangin siapa? Nanti aja ya, kita bahasnya.

0: Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: sudah 21 menit lalu pukul 10 pagi hari ini. Masih di Multatuli Pagi, ditemani bareng kita berdua, bertiga ding, tapi yang satu lagi cuma diem baik gitu. Oke. Mengenai pembahasan yang sebelum kita tadi break gitu kan, yang katanya ini masih baru, apa istilahnya?
1: Wacana ya Pak?
0: Wacana.
1: Jadi belum pasti di...
0: Jadi katanya untuk pencegahan
1: LGBT. Masih banyak pro kontra Pak, betul sekali sih. Kalau saya sendiri sih sebenarnya juga termasuk yang sepertinya 30% pro, 70% kontra. Bukan berarti ikut ikut mendukung, tidak, tapi sepertinya kalau harus masuk di kurikulum anak SD, jadi kalau ada, saya pribadi belum tepat sasaran.
0: Jadi ada beberapa dengan sudut pandang yang berbeda lah ya, gitu kan, untuk edukasinya seperti ini.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya untuk SMP mungkin ya sedikitnya masuk lah gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Karena untuk di usia remaja SMP itu sudah belajar reproduksi juga sih Pak ya. Jadi ya tepat lah sasarannya gitu.
0: Kalau misalkan LGBT masuk kurikulum mulai kelas 4 SD, wah. Ntar dulu deh.
1: Ini gitu. Informasinya tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025
0: Betul.
1: Tentang kebijakan mempertahanan negara yang mengkategorikan penyebaran budaya tersebut sebagai ancaman non militer terhadap pertahanan negara. Gitu ya, sama Tatuli ya.
0: Ya kalau misalnya pengen lebih lengkapnya, tinggal cari aja.
1: Ya betul, ya. Ada ya. Oke, berhubung ini Hari Anak Nasional nih Pak, jutaan anak Indonesia saat ini sudahkah mendapatkan haknya?
0: ini pertanyaan yang apa ya?
1: Sedap ya. Jadi menurut data BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun ini berarti masih dikategorikan anak dan remaja ya?
0: Iya.
1: Sekitar 88,8 juta jiwa Pak, dari 230 juta jiwa penduduk dunia.
0: Oh, sekarang turun ya?
1: Berapa sih Pak penduduk dunia?
0: Kan biasa yang biasanya ya.
1: Jumlah
0: 280 juta.
1: Oh, 280 juta ya Pak. Oh, ya Allah, maaf yang 50 juta tidak saya.
0: Ada yang sebagian pindah kali Weni. Jadi Wena.
1: Oh, malah lebih banyak Pak.
0: Lebih banyak.
1: 2026 tercatat mencapai 290 juta jiwa
0: Pak. Berarti populasinya meningkat ya.
1: Iya betul. Berarti kurang lebih 10%-nya 10%-nya itu adalah anak dan remaja. Ini jadi pengingat juga ya kan, besarnya populasi generasi muda ini. Pemenuhan hak dan perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama nih demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas
0: dan menuju Indonesia emas juga.
1: Nah, haknya anak tuh apa aja sih? Nah, bertanya-tanya kan. Tadi kan kita ngomong sudahkah haknya terpenuhi? Haknya apa saja? Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mereka itu memiliki hak. Yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, berhak juga atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi mohon ayah, bunda, mom and dad, kasih nama anaknya tuh yang proper gitu.
0: Emang ada yang gak proper ya?
1: Jangan mengedepankan ego orang tuanya. Coba dibayangkan anaknya nanti kalau
0: jangan ngedepanin gengsi juga ya.
1: Kalau nanti sekolah gitu ya, terus dia mau ujian. Kan Pak, ujian tuh kan dulu kan kalau kita dibulet-buletin gitu juga ya.
0: Betul.
1: Kalau namanya kepanjangan kayak kereta api habis Pak, buat isi nama doang kan.
0: Mending gitu. Ngelapal lagi. Salah coba satu huruf ya aja tuh kan jadi masalah gitu kan.
1: Iya gitu. Karena kalau ngasih nama anak tuh aneh-aneh gitu loh Pak.
0: Yang simpel yang bermakna lah gitu. Ya, karena nama itu akan doa gitu.
1: Betul ya. Terus coba itu diksinya juga jangan yang susah-susah gitu Pak. Huruf Y sama Z disatuin, ya kan? Huruf E sama H disatuin.
0: Bu, kayaknya pernah ngalamin, ibu pernah jadi dosen, Bu. Pernah jadi anak, pernah jadi guru ya, Bu ya. Jadi Jilinski kayak gitu. Disatuin.
1: Saya suka aneh sendiri aja gitu. Orang tuanya tuh bagaimana sih memberikan namanya?
0: Kita di sini protes ya. Tapi kebayang enggak sih orang-orang Cekoslavia sana, orang Republik Cekosan?
1: Enggak apa. Karena mereka kan memang apa namanya ya? Abjadnya seperti itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Bahasanya.
0: Jadi sesuai dengan negara
1: gitu ya. Kalau kita kan bikin kesleo lidah, Pak. Atau terus apa lagi untuk beribadah ya? Menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Terus berhak juga nih untuk mengetahui orang tuanya yang mana, dibesarkan siapa, dan diasuh juga oleh orang tuanya sendiri. Pelayanan kesehatan udah pasti ya, jaminan sosial harus, kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya juga ya. Terus berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, terus berhak juga untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, Pak.
0: Nah, Edi, poin yang 7 ini yang terkadang
1: tidak sulit, Pak.
0: Tidak sebagian ya, sebagian tidak semua. Jadi sebagian yang mereka belum mendapatkan hak untuk berpendapat.
1: Ah, itu dia, gitu. Pak. Tapi kalau saya, Pak, bercita-cita nanti mau menjadi apa namanya, mami-mami untuk para generasi alpha yang open mindset. Saya mau jadi anak saya bestie nanti, Pak.
0: Gitu ya.
1: Ya, kita curhat nanti. Saya mencurhatkan tentang bapaknya gitu ya.
0: Bapaknya yang dingin kayak es gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Terus berhak untuk beristirahat ya, dan memanfaat waktu luangnya untuk bergaul, bermain, berkreasi, dan sesuai minat dan bakatnya.
0: Nah, poin yang 6 sama 7 ini mungkin kita ada agak sedikit tanda tanya ya, walaupun memang sudah diatur gitu kan.
1: Betul,
0: hak
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Bermain ini dalam tanda kutip seperti apa gitu. Apakah ketika berbicara hak, mereka berarti punya hak untuk bermain gadget dong kalau gitu. Itu loh ya. Itu yang
1: mungkin memang harus dibatasi.
0: Nah, itu.
1: Terus berhak juga untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan ataupun aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diasuh oleh orang tua. Begitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu dia hak anak.
0: Jadi kurang lebih ada 10 poin ya. Ada 10 poin bagian dari hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap individu di bawah usia 18 tahun.
1: Betul.
0: Gitu ya. Berat ya.
1: Berat, Pak, punya anak tuh. Bapak pikir apa? Itu ada orang yang bilang ada banyak anak, banyak rezeki.
0: Kalau dulu iya, kalau dulu iya. Kalau sekarang kayak mikir dua kali kayaknya.
1: Itu Elsa ingat omongannya MD kita, banyak anak, banyak rezeki. Itu kalimat yang belum selesai katanya itu ya. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari untuk anak. Nah, bukan berarti anak menghasilkan rezeki.
0: Enggak
1: gitu konsepnya ya.
0: Kalau untuk zaman sekarang ya.
1: Iya,
0: kalau dulu iya, kalau dulu iya gitu kan.
1: Betul, betul. Ya,
0: karena emang anak itu kan katanya membawa rezeki gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang sepertinya sudah enggak relate gitu.
1: Iya, sudah tidak relevan ya kalimat itu. Kalau untuk para orang tua harus direncanakan sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Tidak bisa untuk yang apa namanya, udahlah saya mah punya anaknya gimana dikasihnya aja. Direncanakan ya, Bu, ya, Pak.
0: Harus direncanakan, apalagi termasuk kalau misalkan PNS itu kan ada aturannya ya.
1: Iya, betul, ada aturannya juga.
0: Dua anak cukup.
1: Bener sih, Pak, dua anak cukup.
0: Iya kan? Tapi kalau misalkan itu sepasang sih mungkin ya. Tapi kalau misalkan cuma perempuan aja dua-duanya atau cowok aja dua-duanya, nah itu kayaknya bikin orang penasaran. Masa sih? Enggak kerasa. Balik lagi, masa sih?
1: Bapak pikir anak itu lotre atau bagaimana, Pak? Ketika di USG gitu ya, ternyata jenis babinya sama lagi. Terus ada ucapan maaf, Anda harus mencoba lagi gitu.
0: Aduh, kalau
1: macam macam ya.
0: Oh iya, kemarin ada itu juga ya. Ini kita bergeser deh. Ini untuk mencegah penularan di BD katanya ya.
1: Oh iya.
0: Kemarin kantor Satpol PP dan Diskominfo Lebak ini di fogging katanya.
1: Iya, dilakukan fogging, Pak, karena memang sudah ada memakan korban.
0: Oh, sudah ada himbauan.
1: Iya.
0: Jadi ini sepertinya kalau misalkan dibiarkan ada kemungkinan juga nanti masuk ke apa yang luar biasa nantinya gitu kan.
1: Jadi KLB. Aduh, jangan sampai deh.
0: Itu jadi KLB.
1: Apalagi kan ini musim kemarau, memang ini waktunya jentik-jentik nyamuk tuh menetas, Pak.
0: Dan waktunya kita bersih-bersih juga.
1: Gitu
0: ya, bersih-bersih juga. Oh. Tapi ingat jangan sampai bakar-bakaran. Ini musim kemarau. Banyak orang yang krisis air ya. Jangan sampai air yang seharusnya dikonsumsi malah dibuang-buang untuk memadamkan api.
1: Betul sekali. Hey, warga negara Indonesia yang baik.
0: Lu kayak orang nomor satu lagi pidato.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: M1 guns.
1: Jadi ada 21 senjata gitu ya. Banyak banget. Oke, sahabat moduli, orang tua perlu mencegah anak dari kecanduan gadget ya.
0: Aduh, susah nih, Pak.
1: Susah ya.
0: Susah sekali.
1: Apalagi mereka kalau misalkan tahu mengenai
0: apa sih, Pak?
1: Barusan maksudnya kita kasih bocoran sama anak-anak kalau anak itu punya hak gitu ya.
0: Nah, bermain.
1: Nah, itu.
0: Tapi maksudnya di situ mungkin bermainnya bukan bermain gadget, Pak.
1: Mudah-mudahan sih ya. Mereka mindsetnya enggak ke situ gitu ya. Jadi orang tua ini perlu mencegah anak dari kecanduan gadget. Pasalnya dampak kecanduan gadget pada anak ini sangat besar banget.
0: Banget, Pak.
1: Tapi di tengah kehidupan yang serba digital ini, gak sedikit orang tua yang bingung cara membuat anak tidak kecanduan gadget.
0: Karena saya udah tahu nih, Pak, bahaya gitu kan.
1: Nah, bahaya.
0: Makanya kalau saya sendiri sih sampai saat ini anak saya tuh 0% sama yang namanya gadget, Pak.
1: Walaupun nangis-nangis ya.
0: Enggak pernah juga sih, Pak. Dia enggak pernah nangis-nangis minta gadget juga karena memang tidak dibiasakan gitu.
1: Oh,
0: jadi ketika ada orang yang megang handphone atau nonton TV, ya dia biasa aja gitu. Enggak ikut-ikutan untuk ingin memegang handphone atau menonton TV itu enggak gitu. Karena memang tidak dibiasakan.
1: Jadi enggak kenal lah.
0: Enggak sama sekali.
1: Mungkin dikenalkannya iya apa? Iya enggak, Bu, jangan itu jijik.
0: Enggak juga sih, tapi suatu saat memang dikenalkan. Yeah. Nantilah ya 3-5 tahun mungkin nanti mau dikenalkan. Karena
1: 3-5 tahun. Apa enggak itu terlalu dini?
0: Enggak dong, Pak.
1: Oh,
0: kan
1: enggak,
0: ada
1: ya?
0: Ini, Pak, di kanal-kanal apa namanya medsos untuk anak-anak juga kan ada yang namanya pelajaran untuk toddler kan, Pak. Nah, itu juga boleh sih, Pak.
1: Jadi untuk pengenalan aja.
0: Gitu aja, bukan yang harus dia makan megang gadget apa megang enggak gitu. Tapi hanya sebagai sarana pendidikan dia saja gitu.
1: Dan kebanyakan alasannya klise bagi
0: betul,
1: orang tua sendiri
0: kan?
1: Itu enggak tega gitu, untuk mencegahnya gitu.
0: Terus ada juga yang katanya biar makannya anteng kasih gadget tuh.
1: Nah, itu banyak kayak gitu ya. Nah, belum lagi banyak kegiatan di zaman kiwari yang dihabiskan dengan gadget ya. Ini tugas sekolah pun terkadang ya harus tergantung dengan gadget. Nah, hal-hal ini nih perlahan membuat anak sangat terbiasa dengan gadget. Bahaya kecanduan gadget pada anak.
0: Dikasih tahu, Pak, biar paham.
1: Ini kecanduan gadget pada anak ini tidak bisa dianggap sepele. Ini menukil dari laman Healthy Children, ada banyak dampak yang disebabkan oleh penggunaan gadget berlebih pada anak. Yang pertama itu adalah gangguan tidur. Cahaya dari layar ini akan mempengaruhi ritme sirkadian, dan gak sedikit juga anak yang cenderung menunda waktu tidur lantaran terlalu asik bermain gadget. Jangankan anak ya, orang tua gitu ya. Nggak cuma itu, penggunaan media digital yang berlebihan juga dikaitkan dengan kontrol perhatian yang lebih lemah pada anak ya. Anak jadi lebih mudah terdistraksi hingga berpotensi kesulitan mempertahankan fokus ya. Pada bayi dan balita dampaknya lebih mengkhawatirkan lagi. Sejumlah studi telah menemukan waktu layar yang tinggi pada usia balita berhubungan dengan keterlambatan bahasa atau speech delay.
0: Bapak tahu nggak, Pak? Apa? Anak saya umurnya belum 1,5 tahun, tapi kosakatanya sudah banyak, Pak.
1: Sudah banyak. Baku, baku.
0: Iya. Kalau dia memang tidak mau sesuatu, dia pasti bilang tidak.
1: Tidak.
0: Terus kalau dia juga tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia bilang jangan.
1: Jangan.
0: Sebisa, Pak.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Okay. Jadi ya itu yang paling riskan ya. Nah, yang lebih jelasnya adalah dampaknya terhadap mata. Pada anak yang memiliki gangguan penglihatan, penggunaan layar berlebih bisa memperburuk kondisi mata ya. Nah, cara membuat anak tidak kecanduan gadget ini mengutip dari laman Children and Screen, ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua ya. Yang pertama, buat aturan penggunaan gadget di rumah. gitu. Aturan aturan ini bisa mungkin meliputi waktu yang diperbolehkan untuk bermain gadget.
0: Ya, hanya untuk sarana pendidikan saja, Pak.
1: Batasi durasi penggunaan setiap hari.
0: Setuju.
1: Kalau misalkan penggunaan gadget satu hari kalau untuk anak ya, menurut pandangan lu berapa jam?
0: Gak usah lama-lama, Pak, sejam aja lah, Pak.
1: Sejam aja ya. Oke. Terus juga area bebas gadget seperti kamar tidur dan meja makan. Ini. Tapi balik lagi, kalau anaknya cerdas, si anak ini suka ngebalikin. Mama juga mainin gadget di kamar. Nah itu, jadi hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Karena apa ya? Anak itu selalu mengikuti apa yang dilakukan
0: oleh
1: orang dewasa.
0: Ya, betul, gitu. Apalagi ke sudah di usia 2 tahun.
1: Nah, kan? Itu yang sudah mengerti.
0: Usia 2 tahun itu otaknya anak itu sudah mulai menyerap seperti spons, Pak. Jadi apa yang dia lihat akan dia serap dan akan dia tiru.
1: Dia simpan juga.
0: Ya. Jadi kalau anak sudah usia 2 tahun, orang tua harus hati-hati.
1: Harus hati-hati. Terus juga aturan mengenai keamanan dan privacy di internet.
0: Yang sampai kecolongan, Pak.
1: Banyak penculikan juga dan lain sebagainya karena ya privacy ya, apa identitas anak. Nah, itu juga kembali ke orang tuanya ya. Terus juga keseimbangan antara waktu bermain ponsel dengan aktivitas fisik. Nah, ini nih yang terkadang kalau sudah main gadget itu aktivitas fisik untuk bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya itu enggak ada sama sekali.
0: Iya, betul, gitu. Sama sekali.
1: Gitu ya. Jadi ya kembali ke orang tuanya. Aturan pun ini tidak perlu terlalu kaku sih sebenarnya ya. Anak mungkin ya sekali melanggar, tapi orang tua perlu memberikan konsekuensi yang masuk akal dan penghargaan ketika anak mampu mengikuti aturan yang telah disepakati.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau anaknya ketika nggak pegang gadget dia tantrum,
0: Pak, itu harus dievaluasi juga, Pak.
1: Nah, apa itu, ya? Ya pokoknya jangan takut untuk membiarkan anak merasa bosan. Terus juga kita harus

0: Bukan penolakan dan membuat anak semakin sulit lepas dari perangkat tersebut. Nah, pendekatan yang lebih efektif adalah mengurangi waktu layar secara perlahan. Contohnya bisa dimulai dengan mengurangi durasi bermain gadget setiap minggu sembari menambah aktivitas si anak di luar rumah.
1: Yes.
0: Gitu ya.
1: Itu jadi makanya peran orang tua juga sangat penting sekali.
0: Sangat penting sekali.
1: Udah ya, kita tinggalin anak dan gadgetnya.
0: Jangan ditinggalin.
1: Barusan kita bilang anak.
0: Maksudnya pembahasannya ya, sebelum ini ya. Jangan salah, jangan gak paham ya. Pembahasan anak.
1: Maksudnya begitu. Aduh pak. Ini nih ya, gara-gara terlalu excited nah, saya mau gitu. Ngasih tahu sama moderatornya bahwa lagi-lagi Marvel menggandeng musisi Indonesia.
0: Nah,
1: keren
0: siapa,
1: nih,
0: siapa?
1: Kalau kemarin-kemarin kan ada Nicki ya pak ya, dengan lagunya Every Summertime yang jadi soundtracknya film Shang-Chi kan. Nah kali ini ada band asal Bandung pak, namanya For Revenge, nanti bakalan ngisi lagu original soundtracknya Spider-Man Brand New Day.
0: Wow, ini yang terbaru berarti kan?
1: Baru pak.
0: Oh, keren.
1: Ini asal Bandung ya, okay. Resmi diumumkan sebagai musisi yang nantinya akan membawakan lagu original untuk versi Indonesia film terbaru Spider-Man tersebut.
0: Trailer sih udah ada belum? Trailer sih udah ada belum?
1: Apanya?
0: Trailernya.
1: Ada pak?
0: Ada.
1: Okay. Nanti sih resmi diluncurkannya sih sebenarnya 28 Juli, tapi untuk sedikit tayangan gitu udah ada.
0: Udah ada. Oke.
1: Ini kolaborasi ini sekaligus memperlihatkan ya Sobat Tuli ya bahwa semakin besar kepercayaan industri perfilman internasional sama talenta musik Indonesia nih.
0: Luar biasa, berarti mulai dilirik dan mulai diperhitungkan.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti lagunya judulnya I Miss You Every Brand New Day. Wish.
0: Bentar, artinya apa ya? I miss you, aku rindu.
1: Iya.
0: Every day is the worry. Cicil. Orang yang diucapin kalimatnya aja udah lupa gitu. Gimana mau terjemah?
1: Iya, kita ya nanti di 28 Juli 2026
0: ya. Oke. Nah, di tanggal 27 nanti mudah-mudahan sih ada juga nobar gitu kan, karena Indonesia bakal menghadapi Kamboja.
1: Ada lah, ya. Biasanya kan gak ada nobar kan?
0: Ada biasanya. Indonesia
1: tanggal 27 ya?
0: 27. Itu hari apa sih?
1: Senin, Pak.
0: Senin ya. Oke. Okay. Nah, jadi jangan lupa kalau bisa kan yang mau nonton ya disiapin lah ya. Tapi ingat nontonnya yang biasa-biasa aja. Enggak usah yang urak-urakan.
1: Enggak usah, Pak. Emang kalau orang nonton ngapain Pak salto, Pak? Kayang gitu. Ngapain ya, Bang?
0: Kadang-kadang orang yang benar-benar apa ya istilahnya, yang benar-benar dia cinta banget gitu kan, dia lupa kalau tip itu milik dia gitu.
1: Oh, gitu.
0: Ketika minum kopi dilempar kopinya.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya. Padahal mah, seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
6: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Absetia yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Cerdas, informatif, dan selalu tips. Sudah 27 menit lewat pukul 11 siang hari ini, hari
1: Kamis, Pak.
0: Hari Kamis ya.
1: Sampai enggak ingat waktu deh.
0: 23 Juli, hari Kamis.
1: Okay.
0: Besok by the way ada belum.
1: Oh iya, Pak, ada, Pak. Ada. Besok kita kedatangan tamu dari Duta Koperasi nih, Pak.
0: Duta Koperasi ya. Jadi ikuti keseruannya dari jam berapa? Jam 10 ya, biasa.
1: Jam 10 sampai dengan selesai.
0: Sampai dengan selesai. Oke.
1: Ih, jadi kita masih kemarau ya, Pak ya. Diupayakan nih untuk masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik untuk tidak membakar sampah di area terbuka ya. Ini bahaya, Pak.
0: Bahaya ya. Oke.
1: Okay. Karena ini bisa menyebabkan polusi udara ya.
0: Itu yang pertama ya.
1: Tahu nggak sih, Sambut Tatuli? Jadi dari asap bakar-bakaran sampah itu ya, itu menghasilkan gas beracun, Pak.
0: Gas beracun.
1: Iya. Ada dioksin, karbon monoksida, dan juga partikel debu mikro.
0: Nah, itu bisa menyebabkan ISPA. Betul. Juga di situ.
1: Bisa menyebabkan ISPA, asma, dan juga bronkitis ya. Bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan berpotensi juga untuk menyebabkan kanker dalam jangka panjang.
0: Nah, itu.
1: Itu ya, bahaya.
0: Jadi kalau misalkan sampahnya udah numpuk gimana?
1: Habisnya sih dikubur ya. Atau kalau enggak didaur ulang.
0: Didaur ulang.
1: Kalau misalnya sampahnya organik kan bisa dijadikan pupuk ya, Pak.
0: Betul, betul.
1: Kalau yang non organik seperti botol-botol plastik atau ya seperti itulah, bisa kita daur ulang aja
0: buat pot dan lain sebagainya ya.
1: Betul.
0: Bisa ya, gitu.
1: Ya, jadi stop ya bakar-bakar sampah sembarangan, apalagi ini musim kemarau. Aduh. Duh.
0: Jadi airnya mendingan buat minum ya. Jangan buat memadamkan api.
1: Aduh, jangan deh.
0: Ya, oke. Okay. Pokoknya untuk sahabat Bulat Tuli yang memang anggota keluarganya banyak, itu pasti sampai banyak juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Jadi ya sebijak mungkin lah ya. Jadi kalau misalkan mau belanja ya nyari atau mungkin bawalah tepatnya tempat belanjaannya dari rumah.
1: Bawa tote bag aja sih, Pak, bawa goodie bag aja sih dari rumah.
0: Itu. Tapi kalau yang berhubungan dengan plastik, jika memang plastiknya bisa kita amankan nih ya, kita amankan plastiknya.
1: Wow.
0: Ada beberapa pengrajin yang itu botol-botol air minum itu dibuat seperti alas lantai, tau nggak sih? Alas lantai dicetak kayak yang kayak bata gitu, batako gitu.
1: Oh ya ya ya, gitu. ya. Dipadatkan ya?
0: Dicairkan dulu, baru dipadatkan, dicetak gitu. Dan hasilnya, wow, amazing.
1: Ih, katanya emang kuat, Pak. Kan kalau di mana ya? Di Jepang atau di Cina gitu. Itu kan sudah memakai itu, Pak. Campuran aspal sama itu limbah plastik, Pak. Iya, dijadikan jalan itu, Pak.
0: Itu. Begitulah kalau orang-orang yang kreatif ya. Hal-hal sepele itu bisa menjadi barang yang luar biasa.
1: Iya, inovasinya sangat kencang ya, Pak, kalau di sana tuh gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh atau meneladani hal-hal yang sedemikian itu ya.
0: Amin. Harus seperti itu.
1: Ngomong apa sih?
0: Nyadar gak sih?
1: Coba.
0: Kalau nada kita itu mulai turun gitu.
1: Padahal ya sama Bunda Tuli ya, di sini tuh sesajennya banyak loh.
0: Sesajen.
1: Udah nasi kuning, udah roti, udah matcha latte gitu ya, tapi.
0: Ya mungkin karena jamnya.
1: Tidak bisa dipungkiri memang ya.
0: Karena jam dan juga umur ya memang ya bisa dipungkiri.
1: Jam biologis manusia itu tidak ada yang bisa menangkal.
0: Nah itu dia. Jadi sekarang nih sebenarnya kalau nadanya sudah menurun seperti ini,
1: itu menandakan kita harus pamit undur diri.
0: Kita harus pamit undur diri. Ya, terima kasih ya untuk sahabat Bulat Tuli yang
1: besok
0: selalu
1: mengikuti
0: kita berdua di Multatuli Pagi. Dan besok jangan lupa sekali lagi ada perbincangan ya menarik lah bersama Duta Koperasi di jam 10 sampai dengan selesai. Sekarang kita pamit. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang.
2: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
1: Cai di magus hese nojo gila.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kamarung.
4: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
10: Ah, Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
10: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
0: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Cerdas informatif.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multimedia FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multimedia FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lebak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Senang sekali Pak Wulandari hadir kembali di jam rawan ini menemani sahabat Multatuli tentunya beraktivitas siang ya, setelah tadi mungkin beristirahat siang dan kembali lagi ke tempat aktivitas. Yang sedang di perjalanan hati-hati ya, tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya, dan semoga selamat sampai di tujuan. Sahabat Multatuli selama beberapa ke depan akan ditemani dengan lagu-lagu apik, juga informasi-informasi menarik di hari ini. 23 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional ya untuk seluruh anak-anak di Nusantara dan juga khususnya tentunya di Kabupaten Lebak ya. Semoga anak-anak Indonesia bertumbuh dengan baik, kemudian juga menjadi generasi penerus yang diharapkan dalam segala hal. Oke, sahabat Multatuli tadi sudah mendengar satu lagu dari Raim Laude dengan Lesung Pipi, dan tentunya masih banyak playlist akan diputarkan untuk sahabat Multatuli di kesempatan kali ini. Seperti yang satu ini, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, 23 Juli 2026 kita kembali memperingati ya Hari Anak Nasional. Ini sebuah momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta penuh kasih sayang ya. Nah, untuk yang penasaran bagaimana sebetulnya sejarah Hari Anak Nasional, sahabat Multatuli, Hari Anak Nasional ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984. Nah, sejak itu tanggal 23 Juli ini diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tanggal ini berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada 23 Juli yang tentunya menjadi tonggak penting ya dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia. Dan peringatan Hari Anak Nasional ini bukan sekedar seremonial ya sahabat Multatuli. Hari ini menjadi pengingat bahwa anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya perlu mendapatkan perlindungan ya, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, serta mungkin kesempatan juga untuk mengembangkan potensi mereka tanpa adanya diskriminasi, kekerasan maupun eksploitasi. Nah, makna Hari Anak Nasional ini sangat mendalam ya, salah satunya sebagai bentuk tentunya bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak ya. Setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Dan juga Hari Anak Nasional ini mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, ya guru, pemerintah, dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama menciptakan ruang yang nyaman, yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah memberikan perhatian dan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak sejak usia dini. Terutama ya sahabat Multatuli, di era digital seperti sekarang ini tantangan yang dihadapi anak-anak juga semakin beragam. Selain mendampingi mereka dalam belajar, orang tua dan keluarga juga tentunya memiliki peran yang penting dalam mengawasi penggunaan teknologi ya, dan membangun komunikasi yang baik serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan juga respect ya, rasa saling menghormati. Kita jadikan Hari Anak Nasional tahun ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak di Indonesia ya, karena anak yang bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi hari ini akan menjadi generasi yang membawa Indonesia maju dan juga tentunya membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dan sahabat Multatuli, masih berkenan dengan Hari Anak Nasional ya, di banyak ruang publik pemandangan yang sering kali kita lihat ya sahabat Multatuli ya, di tempat-tempat umum banyak anak-anak yang diberi gawai atau handphone ataupun gadget ya agar tetap tenang gitu, sedangkan orang tua berharap supaya ini menjadi pengalihan supaya anak berhenti menangis atau tantrum. Nah, konten yang diputarnya biasanya dianggap sesuai untuk anak ya, namun ketika pengawasan lengah, anak ini bisa loh sahabat Multatuli dengan mudah beralih ke video lain yang direkomendasikan algoritma platform. Namun sahabat Multatuli, tentu ini bukan sesuatu yang asing ya tentang algoritma ini. Disinilah persoalannya sahabat Multatuli, karena algoritma ini tidak semata-mata menyajikan konten yang relevan ya, tapi juga konten yang paling mampu membuat pengguna bertahan lebih lama di layar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini anak akan terpapar tayangan yang belum sesuai dengan usia, kebutuhan emosional maupun tahapan perkembangannya. Dan tentunya kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Sejauh mana algoritma platform ini, platform digital ini ikut membantu emosi, perilaku, dan pola konsumsi anak. Sebetulnya perlu tidak orang tua memfilter paparan konten terhadap anak-anaknya, lalu seperti apa semestinya tindakan institusi pendidikan sebagai lapisan kedua lingkungan anak setelah orang tua? Kita bahas deh ya setelah beberapa lagu dan juga komersial break berikut ini. Biar sahabat Multatuli penasaran, tetap di 89.0 Multatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.2 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, masih nih ya, kita simak bareng-bareng yuk berita informasi berikut ini ya, mengenai Hari Anak Nasional, tema Hari Anak Nasional ya, dengan banyaknya anak yang tidak bisa sekarang ya kita pisahkan dari gadget, dari gawai, dan perilaku anak bisa dibentuk algoritma dan bagaimana cara mencegahnya ya sahabat Multatuli. Ada satu catatan menarik dari Brandon Butters, seorang psikiater di Detroit Medical Center Amerika Serikat, dalam tulisannya di Psychiatric Times pada Februari 2026 lalu. Butters ini menyebutkan kini makin banyak psikiater menemukan pasien yang cara berpikir, perasaan hingga perilakunya ini dipengaruhi oleh konten di media sosial, sahabat Multatuli. Pasalnya, algoritma media sosial ini diam-diam menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna. Nah, platform media sosial menggunakan sistem rekomendasi yang dirancang untuk membuat pengguna tetap lama berada di aplikasi. Tujuan utamanya tentu bukan demi kesejahteraan mental pengguna, tapi meningkatkan perhatian dan engagement ya. Dan tidak peduli nih konten yang disajikan memang dibutuhkan pengguna atau tidak, namun pengguna juga tidak bisa berhenti menonton konten-konten yang dipaksakan algoritma ini. Dari perspektif psikologi media, konten yang mewujudkan, menakutkan atau memancing emosi kuat memang lebih mudah menarik perhatian dibanding konten biasa. Nah, seseorang yang terpapar konten ekstrim, misalnya konten kekerasan ya, pada awal mulanya mungkin merasa terganggu, namun jika algoritma terus-menerus menampilkan video serupa ya, akan makin terbiasa dan mengalami desensitisasi alias kurang peka secara emosional, sahabat Multatuli. Dan pada saat yang sama, video-video pendek yang intens juga mengaktifkan sistem reward di otak yang berkaitan dengan dopamin, dan sifat video yang cepat terus berganti dan sulit diprediksi membuatnya mirip dengan pola reward pada mesin judi slot. Nah, itulah mengapa banyak yang merasa harus terus tertarik ya pada konten tertentu meskipun sebenarnya mereka tidak menikmatinya gitu. Nah, anak dan remaja ini bisa lebih rentan mengalami hal ini karena bagian otak yang mengatur kontrol diri, kemudian refleksi dan empati masih dalam proses perkembangan. Sejumlah penelitian juga mendukung argumen ini, sahabat Multatuli. Dalam sebuah ulasan naratif terstruktur oleh Naya Abdullah di jurnal Computers in Human Behavior Reports, di paparan media sosial sejak kecil ya, terutama anak-anak usia di bawah 12 tahun, ini bisa mempengaruhi cara berpikir, fokus, emosi hingga hubungan dalam keluarga. Nah, perhatian anak bisa mudah terpecah, tindakannya lebih impulsif serta tidak mampu fokus dalam waktu lama. Adapun desain media sosial ikut mempengaruhi bagaimana anak terpapar dunia online, dan rekomendasi konten di feed, video pendek atau jumlah like dan komentar hingga push notification ini bisa membuat anak lebih sering online dan mudah terbawa emosi. Namun para peneliti mencatat ya sahabat Multatuli, platform digital ini juga bisa memberi manfaat seperti membantu belajar, menumbuhkan kreativitas, memperluas hubungan sosial dan mempererat hubungan keluarga jika digunakan dengan bimbingan dari orang terdekat seperti orang tua dan guru. Dan dalam penelitian lain oleh Tariq Masrizadeh dan dipublikasikan di Journal of Psychiatric and Psychiatric Disorder, disebutkan bahwa gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, ADHD dan gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder lebih sering ditemukan pada anak dan remaja yang intens menggunakan media sosial, sahabat Multatuli. Namun di sisi lain, media sosial juga membantu remaja ini berhubungan dengan orang lain ya, mengekspresikan diri dan mencari dukungan kesehatan mental. Dari berbagai penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa algoritma platform digital memang bisa membentuk emosi, perilaku hingga pola konsumsi anak terhadap konten. Banyak yang mencatat bahayanya, namun di sisi lain platform digital juga sesuatu yang harus dipandang dinamis bagai pisau gitu ya, sahabat Multatuli, pedang yang bermata dua lah gitu ya. Nah, dunia digital memberikan gudang pengetahuan yang bisa dimanfaatkan, tapi juga datang bersama konsekuensi. Dan solusi yang ditekankan berbagai penelitian ini juga serupa, yakni perlunya peran orang tua karena keluarga ini melalui pendampingan aktif ya, aturan konsisten dan literasi digital dapat membantu anak membangun kebiasaan digital yang sehat.

Ya, Association Profesor sekaligus pengajar di Fakultas Pendidikan Universitas Indonesia, Universitas Islam Internasional Indonesia, Karina Ayu mengatakan algoritma platform ini memang berpotensi memberikan dampak buruk pada perilaku dan kesejahteraan mental anak. Namun hal ini tetap harus dilihat sebagai isu multifaktor, sahabat multatuli. Karena setiap individu ini memiliki kerentanan emosi dan tipe kepribadian masing-masing ya. Dan semua hal ini berpengaruh tentunya terhadap kecenderungan perilaku dan kesehatan mentalnya. Namun alih-alih menyaring tontonan anak di platform digital, Karina berpendapat yang lebih dibutuhkan adalah kehadiran orang tua. Menurutnya, orang tua ini menjadi sosok terdekat dan perlu lebih jeli melihat terpenuhi atau tidak kebutuhan dasar anak. Dan kebutuhan di sini bukan berarti segala sesuatu yang diberikan kepada anak tuh harus serba mewah ya. Salah satu yang paling sederhana adalah kebutuhan akan kehadiran orang tua yang selalu membuat mereka lebih nyaman. Nah, kehadiran orang tua dan waktu berkumpul keluarga ini menjadi kunci untuk memastikan pembentukan karakter, emosi hingga perilaku anak memang berasal dari didikan orang tua, bukan dari algoritma platform digital. Karena dunia maya juga sudah menjadi bagian dari keseharian manusia ya sekarang, sahabat multatuli. Dan anak-anak kita pun tidak bisa terhindarkan gitu dari paparan konten sekalipun orang tua melarang total penggunaan gawai di rumah. Dan yang harus dilatih oleh orang tua yaitu bagaimana menumbuhkan kompas moral pada anak nih, sahabat multatuli. Ini merupakan sistem nilai yang memandu anak dalam membedakan hal baik dan buruk serta mengarahkan keputusan moral mereka. Untuk itu dibutuhkan tentunya ekosistem empati untuk melatih kompas moral anak ini. Dan empati sendiri dimiliki manusia sejak lahir ya, dan tentunya misalnya bayi nih yang ikut menangis saat mendengar bayi lain menangis. Nah, contoh ini dianggap sebagai empati efektif atau kemampuan dasar untuk beresonansi dengan perasaan orang lain. Dan berangkat dari hal tersebut, Karina mengungkapkan setidaknya dibutuhkan 3 hal dari orang tua agar bisa mendampingi perkembangan anak, sahabat multatuli ya, di era digital. Pertama, menciptakan ekosistem empati sehingga interaksi orang tua dan anak ini berada dalam satu zona yang nyaman. Kemudian ketika orang tua menyampaikan permintaan dalam situasi yang membuat anak merasa nyaman, mereka pasti tidak keberatan melakukan hal yang diminta dan anak bisa lebih berempati dalam situasi seperti ini. Dan selanjutnya, orang tua menjadi yang paling penting ya, role model untuk anak-anak ya. Dan orang tua juga tentunya perlu menetapkan zona dan waktu yang memang tidak mengizinkan adanya gawai atau adanya gadget ya, tujuannya agar bisa mempererat hubungan keluarga, misalnya lewat makan malam bersama tanpa distraksi apapun. Jadi hal-hal seperti sederhana seperti makan malam tanpa distraksi, tanpa handphone, itu bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan anak di era digital ya, sahabat multatuli. Dan ikatan yang kuat antara orang tua dan anak ini bisa menjadi perisai terdepan lah untuk mencegah efek buruk paparan platform digital terhadap perkembangan si kecil. Kalau sekarang memang tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita mensiasati supaya paparan-paparan konten-konten negatif ini tentunya tidak berpengaruh ke perkembangan anak-anak kita ya, sahabat multatuli. Oke, lumayan panjang ya, tapi memang betul ya sahabat multatuli, karena di era sekarang ini mana dari ujung dari Sabang sampai Merauke ya, tidak ada yang tidak menggunakan gawai. Mungkin masih ada, tapi tetap ya, most of all kebanyakan semuanya gawai atau gadget ini atau handphone ini menjadi salah satu hal yang paling penting, baik itu di dunia untuk komunikasi ya, untuk dunia sosial dan lain sebagainya. Tetap di 89.1 FM, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Aduh.
1: Sini. Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
5: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
4: Cahaya di magus hese nojo gila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
7: Geser lah, gimana orang kamarung.
8: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, kembali di Multatuli siang kali ini, sahabat Multatuli. Ya, di era digital saat ini ya, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, sahabat Multatuli, termasuk untuk anak-anak. Nah, internet ini memberikan banyak manfaat, mulai dari belajar, mencari informasi, hingga mengembangkan kreativitas. Nah, namun sahabat Multatuli, di balik kemudahan tersebut terdapat ancaman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan melansir informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, presentasi penggunaan internet pada anak usia 5 hingga 17 tahun ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pengguna internet di kelompok usia ini mencapai 49,59% dan meningkat menjadi 73,9% pada tahun 2024. Nah, meningkatnya penggunaan internet tentu menjadi peluang ya, sahabat Multatuli, bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Namun, ruang digital juga masih menyimpan berbagai resiko. Salah satunya, contohnya adalah perundungan cyber atau cyberbullying ya. Kemudian ada lagi eksploitasi seksual daring dan kekerasan seksual non kontak, kemudian online grooming, bisa juga penyalahgunaan data pribadi hingga paparan konten berbahaya. Nah, sahabat Multatuli, kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele ya, dan berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja atau SNPHAR yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024, sebanyak 14,49% anak laki-laki dan 13,78% anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun yang mengalami cyberbullying, sahabat Multatuli, atau perundungan di dunia maya. Terus apa nih yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak? Salah satunya adalah membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Bisa dengan kita mendengarkan cerita mereka tentang aktivitas di internet tanpa menghakimi ya, dan tentunya dampingi anak saat menggunakan gawai dan ajarkan mereka ini menggunakan internet secara bijak, secara bertanggung jawab. Dan ketiga, ingatkan anak-anak untuk tidak membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, kata sandi maupun foto pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Dan selanjutnya adalah manfaatkan fitur keamanan digital seperti pengaturan privasi dan parental control ya, serta batasi waktu penggunaan gawai sesuai usia anak, sahabat Multatuli. Apabila anak sahabat Multatuli mengalami perundungan atau pelecehan di dunia maya, ajarkan mereka untuk tidak membalas pelaku. Simpan dulu nih bukti percakapan ya, kemudian blokir akun yang mengganggu dan segera laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwenang. Jadi menciptakan ruang digital yang aman merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Orang tua, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak ini dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan aman. Jadi mari nih ya, dengan momen Hari Anak Nasional ini, kita jadikan internet sebagai ruang belajar, berkarya, dan berprestasi, bukan menjadi tempat yang membahayakan untuk tumbuh kembang mereka.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Selamat bergabung kembali sahabat Multatuli di gelaran Multatuli siang kali ini. Ya, masih bersama Volendari yang menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya, sahabat Multatuli, berikut pengumuman resmi Pengadilan Agama Rangkas Bitung kepada saudara Ade Antara bin Junaidi berusia 32 tahun yang dulunya beralamat di Kampung Ciburi, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Karena alamat kini tidak diketahui pasti, maka dipanggil lewat siaran ini sebagai panggilan pertama dalam perkara cerai gugat dari Linda binti Kandik. Ya, saudara wajib hadir pada Senin 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Rangkas Bitung, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3 Rangkas Bitung. Ya, dan saudara Ade berhak mengambil berkas gugatan dan menyampaikan jawaban di persidangan. Jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, perkara akan tetap diputus tanpa kehadiran dari saudara Ade. Ya, demikian sahabat Multatuli, pengumuman resmi Pengadilan Agama Rangkas Bitung hari ini. Oke, dan kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat Multatuli. Ini ada salah satu yang menarik tentunya. Bekerja sambil mendengarkan musik atau mengikuti rapat virtual dengan earphone, nah, telah menjadi kebiasaan banyak orang ya. Meski membantu meningkatkan fokus dan memudahkan komunikasi, penggunaan earphone ini sepanjang hari ternyata perlu dibatasi agar tidak berdampak pada kesehatan telinga. Kepala Divisi THT di Trillium Health Partner sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Temerty University of Toronto, Dr. Janet Chung, menjelaskan paparan suara keras yang terjadi berulang kali dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran. Karena itu pengguna earphone perlu memperhatikan volume suara dan durasi pemakaiannya. Dan ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya sahabat Multatuli jika kita terbiasa memakai earphone sepanjang hari saat bekerja. Ya, salah satu faktor yang paling mempengaruhi kesehatan pendengaran adalah tingkat volume. Semakin keras suara yang masuk ke telinga dalam waktu lama, semakin besar pula resiko kerusakan sel-sel pendengaran yang bersifat permanen. Chung juga menyarankan agar pengguna menjaga volume earphone tidak lebih dari sekitar 70% dari kapasitas maksimal perangkat. Dengan begitu, telinga tetap dapat menerima suara dengan jelas tanpa mendapatkan paparan desibel yang berlebihan ya. Ya, juga mengingatkan sahabat Multatuli, paparan suara keras ini bukan hanya berasal dari konser atau mesin berat ya. Mendengarkan musik melalui earphone dengan volume tinggi selama berjam-jam juga ternyata memberikan efek serupa jika dilakukan terus-menerus. Nah, selain mengatur volume, sahabat Multatuli, telinga juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, menggunakan earphone sejak pagi hingga sore tanpa jeda, ini membuat organ pendengaran terus menerima rangsangan suara sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan pendengaran. Sahabat Multatuli juga bisa melepas earphone selama beberapa menit di sela-sela pekerjaan, memberi kesempatan ini bagi telinga untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan yang lebih tenang. Dan kebiasaan sederhana ini juga membantu mengurangi resiko telinga berdenging atau terasa penuh setelah bekerja seharian. Dan menurut Chung, menjaga kesehatan telinga ini penting karena pendengaran berperan besar dalam aktivitas sehari-hari ya sahabat Multatuli. Dan tentunya komunikasi sehari-hari adalah alasan terpenting mengapa kesehatan telinga juga sangat penting. Dan telinga yang sehat memungkinkan kita mempertahankan hubungan, membangun hubungan baru, dan menikmati kehidupan. Dan tentunya dari penggunaan earphone seharian ini ya, ada dampak gangguan pendengaran. Tapi dampak gangguan pendengaran ini tidak hanya dirasakan pada telinga. Dijelaskan lebih lanjut, berbagai penelitian menemukan hubungan antara penurunan pendengaran dengan meningkatnya resiko isolasi sosial, depresi, hingga penurunan fungsi otak. Nah, ketika kemampuan mendengar ini berkurang, sahabat Multatuli, seseorang ini cenderung lebih sulit mengikuti percakapan ya, sehingga perlahan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental sekaligus mempercepat penurunan fungsi kognitif. Maka dari itu sahabat Multatuli, menjaga pendengaran sejak dini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup, terutama bagi pekerja yang setiap hari mengandalkan earphone. Nah, apabila setelah sering menggunakan earphone muncul gejala seperti telinga berdenging, nyeri, atau pendengaran tiba-tiba menurun, jangan menganggapnya sebagai kondisi biasa ya sahabat Multatuli. Disarankan agar kondisi tersebut segera diperiksakan ke dokter. Karena kehilangan pendengaran secara mendadak pada beberapa kasus dapat disebabkan oleh infeksi virus dan membutuhkan penanganan secepat mungkin.
Ayo, apalagi nih sahabat Multatuli mungkin yang melakukan olahraga ya, jogging ataupun jalan cepat ataupun gym ya, biasanya menggunakan earphone supaya lebih meningkatkan semangat gitu. Tapi hati-hati juga, jangan gunakan volume yang terlalu besar, khawatirnya dapat mengganggu kesehatan dan juga fungsi dari pendengaran kita.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Radio cerdas, informatif dan solutif. Salma Salsabil Hacu terputar di jam 4. Kedua jam 4 di jam 2 lewat 50 menit hampir di jam 3 ya sahabat Multatuli. Oke, selamat bergabung tuh sahabat Multatuli yang baru menemukan frekuensi 89 FM. Tentunya sahabat Multatuli juga bisa mendengarkan siaran kami selain siaran secara analog ya. Siaran Multatuli FM juga bisa dinikmati secara online streaming. Cari aja deh at Multatuli FM, langsung deh bisa mendengarkan suara-suara kita yang lemah gemulai ini. Mana ada ya. Masih tetap sehat, tetap semangat ya sahabat Multatuli, tentunya masih beraktivitas. Sudah atau mungkin menantikan nih, udah mulai rapi-rapi meja kantor, boleh lah ya, tak apa. Dan di hari Kamis ini ada yang puasa mungkin sedang lemas-lemasnya ya, sebentar lagi sabar ya, tinggal beberapa jam ke depan tentunya. Oke, informasi berikutnya sahabat Multatuli, ini mengenai banyak orang yang sekarang mungkin sedang bingung harus menghadapinya seperti apa dan mencari solusinya seperti apa. Nih, kok udara yang semakin panas itu menyebabkan rambut ini terasa lebih rontok ya sahabat Multatuli. Mungkin waktu kita nyisir banyak rontokan rambut yang lumayan terlihat gitu ya, atau mungkin juga volume rambut jadi berkurang. Nah, cuaca cerah memang menyenangkan ya untuk beraktivitas di luar ruangan sahabat Multatuli, tapi ketika cuaca sedang sangat panas seperti beberapa minggu ini ya, rambutnya ternyata bisa menjadi lebih rentan terhadap kerontokan. Ada paparan sinar matahari terik, kemudian suhu yang lumayan tinggi, juga kelembaban ekstrim nyatanya berdampak buruk sahabat Multatuli bagi kesehatan mahkota kita ya. Nah, meski kerontokan akibat cuaca terik ini biasanya hanya bersifat sementara ya, hanya temporer gitu, tidak permanen, perubahan pada ketebalan rambut tentu bisa memicu rasa cemas ya. Nah, untungnya kondisi ini sahabat Multatuli belum tentu menandakan masalah kebotakan permanen yang harus disakuti. Tenang saja dulu ya. Dan menurut dokter kulit Brandon Camp, kerontokan atau alopecia umumnya ditandai dengan rambut yang semakin menipis akibat terganggunya siklus pertumbuhan normal. Dan aku juga mengutip dari Birdie pada Selasa kemarin ya, masalah ini bisa muncul perlahan maupun mendadak di area tubuh manapun, terutama kulit kepala. Dan kasus yang paling sering dijumpai adalah alopecia androgenetik yang membuat rambutnya menipis secara bertahap ya. Dan menurut American Academy of Dermatology, kondisi ini mempengaruhi puluhan juta orang di seluruh dunia sahabat Multatuli. Selain itu, ada pula nih kerontokan situasional bernama telogen effluvium, dan kondisi ini biasanya muncul pasca kehamilan, saat menopause ya, akibat masalah tiroid hingga stres berkepanjangan yang sangat mempengaruhi kondisi psikososial seseorang. Dan ternyata ketika cuaca ini sedang panas gitu ya, resiko kerontokan bisa lebih meningkat sahabat Multatuli. Dan ada lagi dokter kulit dan ahli bedah MOHS Michelle Henry menjelaskan bahwa hal tersebut pada dasarnya adalah bagian dari siklus yang wajar. Dan kelembaban dan penumpukan keringat dapat menyumbat folikel rambut ya, dan menyebabkan iritasi kulit kepala yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerontokan rambut. Aktivitas berenang juga nih untuk mendinginkan diri turut mempengaruhi kekuatan lay rambut sahabat Multatuli, sebab ya klorin dan air garam itu dapat membuat rambut lebih rapuh dan rentan patah. Makanya kalau kita habis berenang gitu ya, biasanya rata-rata rambut tuh jadi keras ya sahabat Multatuli, jadi agak sedikit teksturnya itu tidak lembut gitu ya, jadi keras karena itu mungkin karena klorin dan air garam ini. Nah, untuk memastikan apakah kerontokan disebabkan oleh cuaca yang sangat panas, perhatikan kapan masalah ini bermula dan durasinya sahabat Multatuli, karena kerontokan yang tidak terjadi dalam sekejap ya, dan melainkan bisa muncul berminggu-minggu setelah sering terpapar suhu tinggi. Dokter Henny menekankan bahwa rambut yang rontok dalam kasus ini biasanya akan tumbuh kembali dalam hitungan bulan. Jadi kita tidak akan mengalami kebotakan permanen yang menyebabkan penipisan ekstrim pada kulit kepala sebetulnya ya. Nah, langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir masalah ini adalah dengan menjaga hidrasi tubuh secara maksimal. Hindari juga produk perawatan berbahan keras. Bagaimana cara menjaga hidrasi? Yaitu minum air putih ya. Dan juga tentunya memperhatikan ya sahabat Multatuli, seberapa banyak cairan yang kita serap gitu ya. Entah itu dari minuman, air mineral atau jus buah seperti itu. Dan dokter Kim juga menyarankan nih memilih sampo dan conditioner lembut tanpa pewangi ya, non SLS,
dan tanpa pewarna maupun sulfat agar kulit kepala itu terbebas dari iritasi. Dianjurkan lebih lanjut pemakaian alat pijat di kulit kepala. Di samping itu kurangi pemakaian alat penata rambut bersuhu panas, baik itu hair dryer, catokan ya. Kalau yang tidak berhijab biasanya ya senang sekali untuk mengkerli rambutnya ya dengan alat pengeriting rambut itu, catokan lah gitu kan. Terus ada lagi yang sisir yang jadi blower gitu ya, itu kan suhunya lumayan panas, lumayan tinggi ya sahabat Multatuli, itu juga jadi pemicu. Nah apabila sahabat Multatuli berenang, basahi dulu rambut agar tidak batang rambutnya tidak menyerap terlalu banyak klorin ya. Dan pemakaian obat oles seperti minoxidil juga bisa merangsang pertumbuhan, meskipun kita harus menggunakannya setidaknya selama 3 hingga 4 bulan sebelum terpapar suhu yang sangat panas. Nah apabila ya sahabat Multatuli keluhan tidak kunjung mereda meski sudah dirawat ya, meskipun kita sudah sedemikian rupa telaten dengan rambut kita tapi kerontokannya luar biasa, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit guna mencari akar masalah utamanya. Iya, sudah hampir jam 3, tandanya apa? Ya, sebentar lagi juga kita akan memasuki jam salat asar ya sahabat Multatuli. Jadi Pak Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak tuh sahabat Multatuli yang sudah setia, dan semoga informasi yang dihadirkan kepada sahabat Multatuli bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kita ketemu lagi di program lainnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, dan terima kasih juga CNN Indonesia, Kompas.com dan lain sebagainya sebagai sumber berita kita di hari ini. Selamat berhari Kamis. Semoga tetap semangat di akhir-akhir senja ini ya sahabat Multatuli. Sudah mulai lumayan agak menguras energi biasanya kalau di hari Kamis ini ya. Tapi apapun itu semoga bisa dilewati dengan baik. Akhirnya Eva dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, ketika sudah jam 3 sore, Anda pun menjadi lesu dan tidak bersemangat. Wajar saja, karena setelah beraktivitas seharian, tubuh pun menjadi kehilangan energi. Terkadang rasa malas datang menghampiri, padahal tugas harus diselesaikan hari itu juga. Ada hal yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa malas di sore hari. Salah satunya adalah minum air putih dan makan camilan. Untuk itu, peneliti pun menyarankan agar segera minum air putih karena lemah adalah tanda-tanda dehidrasi. Kekurangan cairan diketahui bisa menurunkan kemampuan otak dan membuat rasa ngantuk dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, berikan asupan air yang cukup untuk tubuh setidaknya 2 liter dalam sehari. Jika itu tidak berguna, cobalah makan beberapa makanan penambah energi seperti camilan dari gandum atau coklat hitam.
1: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop, every day, every night. Non-stop 89 FM.
2: Musik upbeat, info menarik.
1: This is 89 FM hits. Multatuli.

0: Kementerian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
8: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Ballad Song.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, 1.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas.

0: dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak menargetkan penyelesaian 8.000 tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada September 2026. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahda Jauhari, mengatakan pelaksanaan PTSL tahun 2026 tersebar di 19 desa yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak. Hingga saat ini, pendataan terus berjalan dengan capaian yang cukup signifikan. Ia menjelaskan dari target tersebut, sebanyak 6.782 bidang tanah telah berhasil dihimpun lengkap dengan berkas yuridis dan peta bidang. Sebanyak 2.595 bidang tanah telah selesai diterbitkan sertifikatnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 367 sertifikat telah diserahkan secara langsung kepada masyarakat pemilik tanah. Ahda menegaskan pihaknya terus bekerja maksimal agar seluruh target penyelesaian PTSL dapat dirampungkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Program PTSL memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu menghadirkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Selain memberikan perlindungan hukum, sertifikat tanah juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh modal usaha. Meski demikian, Ahda mengingatkan masyarakat agar bijak apabila menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman di lembaga perbankan. Ia meminta masyarakat memperhitungkan kemampuan membayar cicilan agar tidak mengalami gagal bayar. Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah sehingga hak kepemilikan harus dijaga dengan baik. Karena itu, ia berharap pinjaman yang diajukan dengan agunan sertifikat benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, modal usaha dapat digunakan untuk membeli pupuk, benih, atau kebutuhan pertanian lainnya guna meningkatkan hasil produksi. Melalui percepatan program PTSL, BPN Kabupaten Lebak optimistis target penyelesaian 8.000 bidang tanah pada September 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Kabupaten Lebak.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: الرحمن الرحيم.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Banten 89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mata Tuli. Apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat? Alhamdulillah kalau memang sehat. Senang sekali saya kembali Lilo Rohili menyapa Anda di kesempatan hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 23 Juli di tahun 2026. Tentu siap menemani sahabat Mata Tuli semuanya hingga tuntas di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif. We got Leodra featuring siapa ya tadi lupa. Sepanjang jalan ini merupakan soundtrack dari film Moana. Udah berasa saya di sebuah pulau kecil lalu menari hula-hula gitu ya. Selamat malam untuk sahabat Mutatuli semuanya yang baru aja join di 89. Selamat bergabung, selamat menikmati suguhan lagu yang bakal saya hadirkan untuk Anda dan juga informasi menarik yang bakal saya hadirkan juga untuk Anda semua. Semoga bisa menghibur. Kemudian juga selamat malam untuk Anda yang hari ini mungkin lumayan cukup lelah banget. Tos. Kita senasib hari ini lelah banget asli. Kalau boleh saya cerita ya, kayaknya sih aktivitas dari pagi banget gitu ya, sudah menghadapi manusia-manusia gitu. Yang saya hadapi kan manusia-manusia, bukan sebuah alat atau sebuah perangkat gitu ya. Jadi cukup menguras tenaga gitu. Sampai dengan sore hari, kemudian sore langsung ke sini, kemudian mengerjakan sesuatu dan sekarang siaran deh. Semoga sih ya segala lelah itu bisa sirna serta hilang setelah kita mengetahui hasil dari apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Alright, tetap semangat terus di 89, masih di Multatuli Malam, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata
2: Lombok
1: baru di
2: Lombok berada sekitar 130.
3: Cara membalikan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 22 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Lebak resmi menjalin sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk memperkuat budaya damai melalui program Kampung Redam. Kampung Redam adalah kampung rekonsiliasi dan perdamaian. Ini merupakan program strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial di tingkat akar rumput. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Lebak. Program Kampung Redam diharapkan mampu menjadi wadah edukasi sekaligus memberdayakan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah bersama Kementerian HAM berkomitmen menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kesbangpol Lebak menilai pembangunan budaya damai harus dimulai dari tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Karena itu, Kampung Redam akan menjadi ruang kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan. Selain membangun semangat toleransi, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara akan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut. Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Kesbangpol Lebak berharap masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lebak, Heri Sutiono, mengatakan, sinergi dengan Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Budaya damai merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, yang menegaskan pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Heri menambahkan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, Kesbangpol akan terus menggandeng berbagai pihak dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Sinergi dengan Kementerian HAM juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam penyusunan berbagai kegiatan edukatif. Kegiatan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pemerintah berharap Kampung Redam mampu menjadi contoh praktik baik dalam membangun kehidupan sosial yang damai. Program tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya konflik sosial melalui pendekatan dialog dan edukasi. Kesbangpol Lebak menilai pencegahan konflik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan adanya kolaborasi lintas lembaga, implementasi program diyakini akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kampung Redam menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penghormatan terhadap HAM di tingkat akar rumput. Melalui sinergi antara Kesbangpol Kabupaten Lebak dan Kementerian HAM, diharapkan budaya damai semakin mengakar sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya memperkuat ekosistem komoditas padi dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditegaskan oleh Focus Group Discussion, lanjutan pengembangan ekonomi daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Banten di Aula Setda Lebak Selasa 21 Juli 2026. Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Lebak Rahmat menyebut Lebak memiliki peran vital sebagai sentra beras di Banten. Namun pengelolaan pertanian tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Dalam forum tersebut, OJK Banten membeberkan sejumlah masalah krusial yang selama ini menjerat petani Lebak. Salah satu yang paling menonjol adalah minimnya fasilitas pasca panen yang membuat mutu gabah kerap merosot dan harganya jatuh. Masalah lain yang tak kalah pelik adalah rendahnya akses pembiayaan modal, penyerapan gabah oleh BUMD yang belum maksimal, hingga tingginya resiko kredit pertanian di mata lembaga keuangan. Rahmat tak menampik rentetan kendala tersebut, menurutnya Pemda tidak bisa jalan sendiri untuk membereskan persoalan dari hulu hingga ke hilir. Usai menggelar diskusi, rombongan Pemkab Lebak dan OJK langsung meninjau fasilitas Rice Milling Unit atau RMU milik BUMD PT Lebak Niaga atau Perseroda. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur pengolahan gabah menjadi beras berkualitas tinggi di tingkat lokal. Dilansir dari rri.co.id, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak menargetkan penyelesaian 8.000 tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada September 2026. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahda Jauhari, mengatakan pelaksanaan PTSL tahun 2026 tersebar di 19 desa yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak. Hingga saat ini, pendataan terus berjalan dengan capaian yang cukup signifikan. Ia menjelaskan dari target tersebut, sebanyak 6.782 bidang tanah telah berhasil dihimpun lengkap dengan berkas

0: sertifikat tanah sehingga hak kepemilikan harus dijaga dengan baik. Karena itu ia berharap pinjaman yang diajukan dengan agunan sertifikat benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, modal usaha dapat digunakan untuk membeli pupuk, benih, atau kebutuhan pertanian lainnya guna meningkatkan hasil produksi. Melalui percepatan program PTSL, BPN Kabupaten Lebak optimistis target penyelesaian 8.000 bidang tanah pada September 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Kabupaten Lebak. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melakukan fogging atau pengasapan di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo SP Kabupaten Lebak, Selasa 21 Juli 2026. Fogging dilakukan di kedua instansi tersebut setelah 4 anggota Satpol PP Lebak terjangkit demam berdarah donjuk. Bahkan seorang anggota damkar Satpol PP meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Untuk pencegahan penularan DBD kepada anggota lainnya, pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melakukan fogging di lingkungan kantor Satpol PP dan Diskominfo SP. Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, Asep Didi mengatakan, pihaknya juga telah mengingatkan seluruh anggota Satpol PP agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan kantor maupun rumah masing-masing.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mekatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua di jam 20:11 untuk malam hari ini. Dan tentu masih ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan pukul 9 malam. Hari ini adakah yang diantara sahabat betul-betul sedang sakit? Semoga diberikan kesabaran ya dalam melewati berbagai macam ujian-ujian sakit. Misalnya, aduh pegel ini, aduh pening di sini, aduh nyut-nyutan di sebelah sini gitu ya. Kadang sih sebetulnya kalau lagi sakit agak, saya pribadi gitu ya, agak suka mempertanyakan gitu, kenapa kalau orang sakit itu harus teriak-teriak gitu ya. Padahal kalaupun juga teriak-teriak tidak akan menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Kalau saya pribadi kalau lagi sakit udahlah diem aja, selonjoran, rebahan, atau get something good position gitu ya, cari posisi yang enak, nyaman gitu ya. Walaupun namanya sakit tidak akan pernah bisa enak terus gitu. Tapi at least dengan tidak kita banyak mengeluh, apalagi kalau sampai kita ikhlas menerima kondisi tersebut, ya udah pasti dosa-dosa kita digugurkan. Betul gak sih? Kan memang begitu ya. Kalau kita lagi sakit, memang di sisi lain Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa bara poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngimul orang kawarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang terus setia mendengarkan acara ini, ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan acara ini selesai. Semoga lagu-lagu dan informasi ringan yang disajikan mampu menginspirasi sahabat Mutatuli semuanya. Sahabat Mutatuli, hidup bahagia dapat diperoleh jika seseorang bisa menjaga stabilitas tubuh atau meningkatkan kesehatan pada tubuhnya. Cara yang biasanya sering dilakukan seperti memperhatikan makanan yang kaya akan nutrisi. Sedangkan makanan yang dihasilkan melalui proses pengolahan yang panjang malah bisa menimbulkan suasana hati yang buruk. Ketika tubuh mendapatkan cukup nutrisi, tubuh pun akan terlindungi dari segala macam penyakit dan membuat hormon bahagia menjadi jauh lebih meningkat. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang terus setia mendengarkan acara ini, ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan acara ini selesai. Semoga lagu-lagu dan informasi ringan yang disajikan mampu menginspirasi sahabat Mutatuli semuanya. Sahabat Mutatuli, cara sederhana untuk hidup bahagia adalah dengan mencoba memperhatikan setidaknya satu hal kecil yang indah di sekitar kita setiap harinya. Catat dan syukuri itu, karena dengan bersyukur membantu kita menemukan kebahagiaan, membantu kita untuk fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Alhamdulillah, pagi ini tidak kena macet di sekitar Rangkas Bitung gitu misalnya ya, dan lain sebagainya. Banyak kemudahan-kemudahan atau nikmat-nikmat kecil yang seringkali tidak kita sadari, karena kita sudah terlalu sering mendapatkan itu gitu loh. Ketika kita tidak mendapatkan, baru kita mengeluh atau merasa kehilangan. Maka dari itu, penting untuk kita lebih peka dengan apa yang sudah kita dapatkan, mulai dari kita bangun tidur, sampai dengan ketika kita mau tidur di malam hari kembali. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89.1 Tetula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Muta Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Muta Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Muta Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Muta Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Muta Tuli FM, jagonya memainkan musik apa?

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Rel kereta api pertama di Indonesia lahir tahun 1864. Ternyata kereta api pertama Indonesia dibangun pada Jumat 17 Juni 1864 oleh Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes. Kereta ini baru beroperasi pada tahun 1867 dengan rute Semarang-Grobogan dan pada tahun 1873 kereta ini mampu beroperasi dengan rute lebih jauh yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko di acara Dawai Multatuli. Tepatnya di edisi 23 Juli 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentunya kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Dan seperti biasa dengan serangkaian teman-teman yang saya hadirkan dari koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini, semoga bisa menyemarakkan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyemarakkan belantika musik dangdut di Banten. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 12 malam ya. Tentunya dengan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM, semoga bisa terhibur selalu Anda, terutama yang saat ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin seharian tadi Anda juga disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Tentu di malam hari ini panteng terus di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pilihan nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kedai Kopi Dangdut dari miliknya Happy Asmara. Ya, mengantarkan kita di 25 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan kalau kita bicara tentang lagu Kopi Dangdut yang dinyanyikan ulang oleh Happy Asmara, ini adalah nostalgia cinta masa lalu ya. Dan tentu kekuatan musik yang mengembangkitkan kenangan dan keceriaan.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: style.
1: Ayan, 89 Multa Tuli FM. Ya, ada mampir dong. Ya, tentu kalau kita bicara tentang dalam musik dangdut, umumnya adalah ajakan yang santai dan jenaka untuk berkunjung, ya, atau juga mempererat silaturahmi dan juga menggoda seseorang secara akrab. Nah, itulah isi dari makna lagu Mampir Dong.

Selamat malam sahabat Multatuli, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat ya. Yaitu Anda yang sedang berada di rumah kumpul bareng keluarga, semoga terasa nyaman. Kemudian juga bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, yang beraktivitasnya di malam hari, semoga tetap sehat ya. Tetap terutama yang menjaga keamanan lingkungan juga, semoga tetap aman dan terkendali lingkungan yang Anda jaga. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana semarak di malam hari ini masih bareng Riku, saya temani di Dawai Multatuli, ada Icuk.

0: teh, masa Allah bae budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poe sih, teh hujan-hujan. Cai di mages hese nauju bila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
0: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Holy FM, menari di atas luka. Ya, kalau kita bicara menari di atas luka, lagu ini dipopulerkan oleh pedangdut legendaris Imam S. Arifin yang bermakna tentang kekecewaan, pengkhianatan, dan harga diri. Tentu lagu ini bercerita tentang seseorang yang dicampakkan dan dihina oleh kekasihnya. Namun sang kekasih kembali meminta cinta setelah gagal dengan hubungan barunya. Itulah ya, menggambarkan kepedihan yang sangat mendalam karena pasangan bisa senang-senang di atas penderitaan orang yang mencintainya. Jadi sang penyanyi merasa dicampakkan layaknya sampah saat dia sangat membutuhkan cinta dan perhatian. Nah, itulah isi pesan dari Menari di Atlas Luka.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Lebak Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Oke, baik Mas ya, dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rengas Bitung Lebak Banten ya. Masih bareng Riko di malam hari ini di 27 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat malam sahabat Multatuli. Tanggal 23 Juli tentu seperti biasanya dirayakan bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai komitmen bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah. Nah, jadi di mana tanggal 23 Juli ini bermakna Hari Anak Nasional. Nah, jadi ini adalah momentum penting untuk mengingatkan seluruh bangsa akan pentingnya pemenuhan hak, perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai aset masa depan negara. Yaitu hak dan perlindungan anak memastikan bahwa setiap anak mendapat hak tumbuh, berkembang, belajar dan memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian memberikan perlindungan nyata dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Juga menciptakan lingkungan yang aman, ramah, inklusif, dan penuh kasih sayang bagi anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo, Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. The hits just keep on coming.

Ya ada kenyataan cinta dari miliknya Subro eh. Kalau kita simak lagu ini ya sahabat Mulda Tuli, satu tembang ini kisah yang sangat alat sekali ya. Single ya. Telah mengeluarkan single terbarunya sebagai juara keempat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut masa depan. Lagu bertajuk Kenyataan Cinta ini diciptakan oleh Nurbayan ya. Jadi ini cerita lagu tersebut pengalaman pribadi Subro. Ya ini hanyalah suatu kebetulan. Sebelumnya Subro tidak pernah bercerita kisah pedihnya kepada sang pencipta lagu, tetapi kisah masa lalu ini menjadi lagu atau tersebut dengan cukup menyedihkan. Hal tersebut lantaran orang tua mantan kekasih tidak menyetujui hubungan mereka karena tidak bisa menerima kekurangan Subro. Itulah ya, biduan yang satu ini tidak bisa melihat sejak kecil. Nah itulah isi pesan dan isi dari pengalaman Bang Subro di Akademi Kisah Pengalaman Pribadi.

Jana dengan lagunya Munafik ya. Nah, jadi Kenur Jana adalah salah satu penyanyi lagu Munafik ini menceritakan bahwa peringatan tentang sifat buruk manusia yang tidak menepati perkataan atau janji serta amanah ya. Nah, jadi ada ciri-ciri orang munafik yaitu bicara tidak sesuai dengan hati. Jadi berkata lain di bibir, lain di hati. Dan suka ingkar janji, selalu melanggar janji yang telah dibuat. Dan juga suka khianat atau merusak kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh orang lain. Mungkin ada di antaranya yang merusak kepercayaan atau amanah yang diberikan orang lain. Awalnya percaya, tapi setelah dijalankan ternyata tidak sesuai apa yang kita perkirakan. Dan akibat dari balasan orang munafik tersebut, sahabat Multatuli, yaitu manusia durjana. Orang yang memiliki sifat tersebut dianggap sebagai manusia paling buruk di dunia. Dan tentu akibatnya ada azab akhirat. Kelak di padang mahsyar, balasan bagi pendusta adalah siksaan berupa keluarnya nanah bercampur darah dari mulut mereka. Nah, itulah isi pesan dari lagu Munafik ya. Jadi dalam Islam, munafik adalah seseorang yang menampakkan keimanan secara lahiriah tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Istilah ini berasal dari kata nifak yang berarti ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan atau dilakukan dengan niat di dalam hati. Ada dua jenis kemunafikan. Ulama membagi kemunafikan menjadi dua kategori utama. Nifak atau iti atau kemunafikan akidah, menyembunyikan kekafiran dalam hati dan hanya mengaku Islam di lisan. Ini adalah dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Kemudian nifak amali, sifat buruk seseorang yang mengaku muslim namun masih melakukan kebiasaan orang munafik. Nah, inilah ciri utama yang memiliki sifat nifak amali. Bicara berdosa, mengingkari dan suka berkhianat.

Biarlah ya, atau biarkanlah, yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Meggy Zakaria ini adalah tentang ketulusan seseorang yang merelakan kekasihnya pergi. Jadi direlakan ya, dan ia memilih ikhlas walau disakiti dan nanggung perinya patah hati demi cinta yang suci. Nah, kalau dari isi pesan lagu tersebut ya, yaitu tentang kecewa dan sunyi. Karena apa? Karena seseorang ditinggal pergi dan janjinya diingkari oleh kekasih, ini ternyata membuat hidupnya sepi dan merana. Nah, jadi dari pesan lagu ini juga ada ikhlas dan relakan. Walau terasa sangat pedih dan meninggalkan luka hampa, ia memilih berkata biarlah dan mencoba melupakannya. Jadi semua penderitaan jiwa diterima dengan sabar sebagai jalan yang dari atau sebagai jalan dari yang maha kuasa ya. Oke, baik sahabat Multatuli, masih bareng Rico di Dawai Multatuli. Dan terasa sudah 16 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang bertugas menjaga keamanan lingkungannya. Yuk kita goyang biar lambat tapi tepat sasaran. Yeay.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ada Mandar Pemahesa, Air Mata Cinta. Ya, Air Mata Cinta. Jadi lagu ini adalah curahan emosi yang sangat mendalam yang lahir dari rasa bahagia, haru, rindu, kekecewaan, atau kesakitan karena orang yang disayangi. Kalau bentuk emosi air mata cinta, yaitu tetesan air mata yang muncul saat merasa sangat bersyukur karena apa? Dicintai atau terharu oleh kebaikan seseorang atau pasangan. Jadi kalau kita bicara tentang kecewa dan terluka, tangisan akibat rasa sakit, pengkhianatan atau perpisahan yang menghancurkan hati dari seseorang yang dicintai. Nah, kalau bicara tentang rindu yang sangat mendalam, air mata yang menetes spontan karena menahan rasa kangen yang begitu besar saat berjauhan. Nah, itulah isi dari lagu Makna Air Mata Cinta. Yuk kita goyang biar lambat tapi tepat sasaran. Ya, ada benci dari miliknya Mimin Aminah.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Simultatuli ada ungkapan hati ya. Jadi lagu ini bentuk curahan isi perasaan atau curahan pikiran yang jujur dari dalam diri seseorang. Ya karena seperti ada rasa sedih, senang, dan kecewa. Jadi istilah ini juga bisa merujuk pada gabungan kata yang menggunakan kata hati dalam bahasa Indonesia ya. Oke, baik sahabat Multatuli, ada Marekarma tadi mengantarkan kita di 41 menit lewat dari pukul 11 lewat ya. Dan semoga kabar baik untuk ada semua yang saat ini sedang menikmati suasana malam hari ini bareng rekan-rekan atau juga keluarga ya. Dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda. Baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana hati malam hari ini ada Mansyurej. Ada lagu dari miliknya siapa coba ya? Kalau Mansyurej ada Kesunyian Jiwa.

Ada Bara Cinta ya. Ini lagunya Koplo. Ini lagu kita seperti Elvi Sukaesi dan Dita Sugiarto yang menceritakan tentang patah hati yang sangat mendalam akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan. Akhirnya tinggalkan sendiri. Ini bermakna kiasan dari perasaan cinta yang awalnya tumbuh dan membara seperti api, namun akhirnya berubah menjadi kepedihan dan kekecewaan karena ditinggalkan oleh sang kekasih. Ya. Kalau liriknya mengisahkan perasaan cinta yang awalnya tumbuh, semakin membesar seiring berjalannya waktu, disamakan dengan api yang terus menyala, tetapi lagu ini menggambarkan kebingungan juga dari rasa sakit seseorang yang ditinggal pergi oleh pasangannya tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi ini pengalaman meninggalkan luka yang sangat mendalam, membuat seseorang ini merasa menyesal dan merenungi nasib karena telah bermain cinta, namun berujung pada rasa kecewa dan merana.

Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi, kebersamaan saya Riko di Adawaya Multatuli FM tepat di malam hari ini. Saya tuntaskan sudah, terima kasih kebersamaannya, selamat beristirahat terutama untuk Anda semua. Lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas, Riko mengucapkan akur kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: menyambut tahun 2024. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin.
1: Selamat pagi.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.